0: Nimni utiron tepen on Henerini nevenen jebi vantukrator Shoye seven nuti
1: Prus evixoste
2: Yeah.